Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Kemarin ada satu berita yang menurut gue ini lumayan wow, Rockstars ya. Di tengah minggu tiba-tiba dapat berita yang menurut gue gak tahu gue pasti seneng apa enggak soalnya. Yaitu kabar mengenai Nani Sudaryati Deang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk menjalani pengobatan penyakitnya Rockstars di luar negeri dan memperoleh second opinion. Lewat unggahannya di Facebook, si Nani ini menyebut Presiden Prabowo sudah menyetujui pengunduran dirinya serta memintanya tetap membantu mengawasi BGN sebagai calon ketua Dewan Pengawas yang akan dibentuk. Gitu Rockstars, jadi mundurnya karena alasan kesehatan ya. Tapi bukan alasan kesehatan juga sih yang sepertinya gue lihat Rockstars. Jadi dia itu mengundurkan diri karena dia mau diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. Nah lo, terus nanti yang jadi ketua BGN yang baru siapa dong?

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama gue, Echo Santoso, sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo yang kemarin ikut blokir pemerintah gitu ya, dengan cara tidak mau bayar pajak, Rockstars, ini mesti hati-hati. Kenapa? Soalnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ini resmi melibatkan Babinsa dan juga TNI, serta Babinkamtibmas dari Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak ya. Dan kebijakan ini juga diatur dalam surat edaran Dirjen Pajak tahun 2026, yang mana DJP menilai kedua unsur tersebut memiliki akses langsung ke masyarakat sehingga bisa membantu membangun jejaring informasi terhadap wajib pajak yang sudah maupun belum terdaftar. Gitu Rockstars. Jadi kayaknya buat kita yang menanti mau ikut-ikutan boikot pemerintah karena gak mau bayar pajak, ini mesti hati-hati Rockstars. Soalnya pemerintahnya udah ketar-ketir.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 di GMHR. Gak berasa Rockstars ya, udah hari Jumat lagi. Apa kalau sudah sampai kantor nih? Tapi biasanya hari Jumat gini kalau udah sampai kantor, yang dicek ke teman-temannya adalah nanti siang mau makan apa. Mumpung hari Jumat, jadi window untuk makan siangnya biasanya agak lebih panjang gitu ya, karena kebentrok sholat Jumat juga nih Rockstars, bener gak? Soalnya, gue yakin banget banyak dari lo yang udah kepikiran nanti siang itu mau makan apa. Jadi, gue penasaran juga sebetulnya gitu Rockstars. Lo tuh termasuk orang yang makan siang itu pakai sayur atau enggak? Karena ternyata temen gue ada nih beberapa yang gak suka makan sayur Rockstars. Makanya gue pengen tahu, lo tuh suka makan sayur atau enggak? Sama sayuran apa yang lo suka dan gak suka? Ya, karena ini hari Jumat, jadi kita ngobrolnya santai aja lah Rockstars. Cerita ya, pagi hari ini di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. Lo ini termasuk orang yang makan sayur atau enggak

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya, 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah, nah, iya kan?
5: Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
4: Ya di-blok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: The Rockin' Life is on.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo yang gak makan sayur, gue pengen nanya sih sebetulnya, apa sih alasan lo gak makan sayur, Rockstar? Karena menurut gue itu enak banget, apalagi ini cuma dijadiin salad gitu ya. Tapi memang sayur itu punya banyak manfaat buat badan kita. Tapi gak semua orang ternyata suka makan sayur. Apakah lo termasuk orang yang makan sayur atau enggak, Rockstars? Kalau misalnya iya, sayuran apa sih yang lo suka dan gak suka? Cerita ya pagi hari ini di 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngomongin topik pagi hari ini, rockstars ya. Apakah lo termasuk orang yang makan sayur atau tidak? Kalau lo tanya gue makan sayur apa enggak sih, Cok? Gue makan banget, rockstars. Tapi kalau sayur yang udah jadi olahan, ada beberapa yang gue gak suka. Misal, kalau orang-orang lain suka makan sayur asem, gue tuh gak suka, rockstars. Gak tahu kenapa. Menurut gue rasanya agak aneh gitu. Dan mostly bukan sayur juga yang ada di situ gitu kan. Tapi kalau lo gimana nih? Kalau lo termasuk orang yang makan sayur atau enggak? Is it worth it? Let me work it. Boleh dong WhatsApp ke 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Sambil gue putarkan satu lagu dari Missy Elliott dengan Work It. Ada juga satu lagu dari Madison Beer, judulnya adalah Bittersweet Rockstars ya. Lagunya enak sekali didengerin pagi hari ini, apalagi sambil ngobrolin kira-kira nanti makan siang sayur apa ya. Lo tau gak, gara-gara kita ngomongin sayur nih pagi hari ini, Rockstars, gue langsung kepikiran apa nanti beli salad ya. Langsung kepikiran gitu loh gue. Kayak Caesar salad kayaknya enak deh dimakan sama ayam. Dan ada juga satu lagu dari Olivia Rodrigo, judul lagunya adalah Drop Dead. Lagunya akan gue putarkan sesaat lagi. Stay close, don't go anywhere.
2: Your morning companion, GMH.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Kita masih ngomongin lo suka sayur atau enggak sih Rockstars pagi hari ini di GMHR bareng gue Echo Santoso. Sudah ada beberapa yang masuk nih ceritanya di 0815 1987 6876. Selamat pagi untuk Vika. Sayur? Ih, aku suka banget. Aku suka eksperimen bikin salad sendiri, Kak. Campur-campur tergantung aku lagi pengen makan sayur apa. Kadang standar pakai dressing mayo, atau kalau lagi niat bikin pakai dressing kecap Jepang pakai tuna. Gimana tuh kecap Jepang pakai tuna? Tapi kayaknya enak sih, Vika ya. Tambahin wakame sama edamame. Ih, enak banget, jadi lapar. Tapi Vika, gue pernah ya di supermarket deket kantor gua, di SCBD ada supermarket gede gitu ya, depannya G, depan belakangnya L gitu ya, disingkat GL. Dia tuh punya wakame alias rumput laut Rockstars ya, yang lebar-lebar gitu, dan itu dijual per pack gitu, harganya cuma 20 ribuan kalau nggak salah, dan itu udah dapat dressing sesame dressing gitu ya, jadi rasanya juga udah enak gitu Roksa. Jadi gue tinggal makan itu, si wakamenya udah direbus gitu ya, tinggal kita tuangin dressing sesaminya, tinggal makan aja, dan itu udah enak menurut gue. Jadi itu salah satu bentuk salad yang simple menurut gue, dan lumayan oke lah porsinya. Jadi untuk harga 20 ribuan itu oke banget tuh untuk salad. Tapi wakame itu sayur kan ya. Pembenaran loh untuk diri gue sendiri nih. Selamat pagi untuk Andreas. Dibilang suka banget sama sayur sih enggak ya. Gue malah enggak pernah khusus nyari dan makan di resto-resto sehat yang jualannya cuma salad. Tapi kalau disodorin sayur yang gak nolak juga. Sup itu sayur. Sayur asem, sayur lodeh, kayak gitu masih bisa lah. Yang gue gak bisa itu adalah sayur-sayur yang mentah. Wah, berarti lo gak bisa makan karedok ya. Atau Caesar salad lo berarti gak suka nih Andreas nih. Berarti lo harus bukan salad juga sih, sayur-sayur yang sudah dimasak gitu, kayak ditumis misalnya gitu ya Andre ya. Oke lah. Tapi untuk beberapa orang memang makan sayur itu bukan sebuah apa ya, kenikmatan. Tapi beberapa orang juga ada kok Rockstars. Ada juga nih Dea, selamat pagi. Aku termasuk yang gak doyan makan sayur. Mungkin karena mamahku gak suka sayur juga, makanya dia juga gak pernah maksain aku makan. Palingan aku masih bisa itu adalah makan wortel, tapi itu juga mesti dijadikan jus. Wah, gokil juga lu Dek. Tapi ada temen gue juga nih Rockstars, namanya Latif. Halo Latif. Dia tuh gak suka banget makan sayur. Dia bukannya gak suka lagi ya, gak bisa. Ada ijo-ijo di makanannya, dia langsung muntah. Gak tahu kenapa, gue juga heran Rockstars. Kalau lo gimana nih? Tapi gue gak tahu ya, percaya atau enggak, kalau gue bilang alasan lo gak suka sayur itu karena mungkin ada dalam gen lo atau di badan lo, atau beda daripada orang umumnya, itu gue gak ngerti juga. Tapi kalau yang gue baca di Kompas, manusia itu biasanya lahir dengan dua salinan gen pengecap. Kalau lo lahir dengan hanya satu aja, lo biasanya akan ngerasa sayurannya pahit. Padahal sayur itu manfaatnya banyak sekali untuk badan kita ya. Jadi dengan makan sayur atau buah gitu ya, kecil kemungkinannya nanti kita akan terkena yang namanya gangguan pencernaan. That's why kita harus makan sayur. Tapi kalau lo gimana? Lo termasuk orang yang makan sayur atau enggak? WhatsApp di 0815 1987 6876.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 di GMHR. Dan kita masih ngomongin, lo itu termasuk orang yang makan sayur atau enggak sih, rockstars? Selamat pagi untuk Nanda yang udah WhatsApp di 0815 1987 6876. Halo, pagi Kak, nama aku Nanda. Mau makan sayur? Aku makan sayur paling sawi ijo. Itu juga pas lagi makan bakso. Atau toge, itu kalau lagi makan rawon. Jadi ya cuma yang ada di makanan yang aku makan aja. Gak sampai khusus order sayuran kalau lagi di restoran. Itu agak aneh menurut gue. Tapi gue juga ada sih temen yang kayak gitu, rockstars. Ada juga bahkan yang nyari gitu ya. Kayak misalnya kita lagi di restoran, kita pesen makan tengah, udah ada protein, udah ada karbo. Terus dia makan pesen, kita gak pesen sayur gitu. Ya udah pesen deh gitu. Gue sih sebetulnya apa aja sih ya, lebih ke apa aja gitu. Selamat pagi untuk Rico. Selamat pagi Rico. Buat gue itu, oh, buat gue selama sayurnya gak pahit sih aman. Makanya gue gak suka pare. Oh, gue juga gak suka pare, Rico. Gue gak suka itu sama pare karena menurut gue pahit ya. Makanya gue gak suka pare, beetroot, dan semua yang gak enak di mulut. Salad daun-daunan mentah masih oke, soalnya masih pakai dressing. Tapi kalau udah pahit, gak dulu deh, makasih. Tapi gue setuju sama lo sih, pare gue gak bisa sih. Karena menurut gue itu makanan yang masuk ke mulut gue harus yang enak. Kalau rasanya udah gak enak, gue gak akan makan, rockstars. Gue sama nih kayak si Rico ini ya. Selamat pagi juga untuk Farel. Kak, karena gue lagi diet, jadi gue emang lagi banyak makan sayur. PR banget sih. Apalagi gue dulu jarang banget makan sayur, apalagi buah. Tapi menurut gue, kalau lo ngolahnya bener, sayur tetap bisa jadi enak. Setuju gue. Oh, sama gue juga suka makan edamame buat gantiin cemilan. Wah, ini si rockstars ya. Ada teman gue Budi Samsudin, dia dulu turun berat badan itu jauh banget, rockstar, ada kali hampir 10 kilo kali kalau nggak salah ya. Dia dulu cerita karena dia tiap malam makan malamnya diganti sama edamame. Jadi dia nyetok edamame banyak banget. Jadi ketika dia udah waktunya makan malam, dia tinggal makanin aja edamamenya. Gitu, rockstars. Enak sih ya. Dan itu edamame menurut gue termasuk sayur sih, karena dia kan kacang-kacangan ya, dan masuknya juga protein gitu. Jadi buat lo yang tidak suka makan sayur, paling enggak menurut gue dicobalah sesekali ya. Temukan sayur yang lo suka. Bukan berarti lo bisa makan semua sayur, enggak, gue gak bilang kayak gitu. Tapi ya yang harus lo ingat, kalau sayuran itu juga banyak manfaatnya untuk tubuh kita.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin gue sama Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo yang hari ini kayaknya banyak agendanya Rockstars di hari Jumat, karena mungkin ini adalah deadline lo untuk masukin laundry gitu ya. Jangan sampai lupa ya, jadi nanti pulang kantor jangan lo main kemana-mana. Lo inget dulu tuh laundry lo ya. Atau mungkin lo mesti beberes kamar karena udah kayak kapal pecah gitu ya. Karena mungkin WFH, karena sering-seringnya WFH gitu di rumah Rockstars atau di kosan atau di apartemen lo gitu ya. Jadi lo tuh kadang lupa. Lo itu tinggal tapi serasa tidak tinggal. Kayak baju ditaruh di mana lah, piring belum dicuci lah, dan lain sebagainya. Tapi gue cuma mau bilang, welcome to kehidupan 30 plus. Kayak gitu memang isinya Rockstars ya. Kehidupan tiap hari dar-der-dor, giliran udah selesai semuanya udah capek, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Alhasil kamar lo, rumah lo, apartemen lo, kosan lo terbengkalai. Jadi kalau gue boleh saran nih, mumpung besok weekend gitu ya, lo bebersih deh Rockstars ya. Lo mau apa? Lo mau masak, lo mau ngabisin stok yang ada di kulkas, silakan. Lo mau laundry juga silakan, ya.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

masih di Rockin' Live Jakarta where everyone can be a rockstar. Game HR masih menemani lo sampai jam 9 pagi bareng gue Echo Santoso. Gimana kabar lo pagi hari ini rockstars? Ada gak yang jam segini nih sudah hampir jam 9 sih? Tapi kok kayaknya kehidupan lo di grup kerjaan kantor nih udah dar-dar-dor gitu. Tapi ya namanya juga masih kerja rockstars, harus disyukuri gitu ya. Masih punya kantor, masih punya penghasilan. Dimana banyak dari orang lain di luar sana yang sampai sekarang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan karena dia di PHK misalnya, atau kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita punya sekarang gitu rockstars. Jangan selalu melihat ke atas, tapi kadang kita juga selalu harus melihat ke bawah juga kadang. Tapi yang gak boleh adalah melihat ke belakang rockstars. Udah move on kalilah. Tapi buat lo yang rasa tenaga lo, mental lo lagi diperas abis sama kantor lo, lo gak bisa bilang kalau kerja lo itu kerja rodi rockstars. Zaman sekarang kantor mah gak ada bilang yang namanya kerja rodi. Soalnya kita sekarang bilangnya adalah hustle culture. Yeah.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 nih. Berarti tandanya gue udah harus pamit Rockstars ya. Thank you so much sudah nemenin gue siaran pagi hari ini di GMHR. Dan lo bisa dengerin setiap hari juga, dari hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 pagi. GMHR bisa di streaming di www.therocketlife.com. Jadi jangan lupa juga follow social media kita untuk dapetin update mengenai lifestyle dan juga entertainment gitu ya. Di Instagram, TikTok, YouTube, ya semuanya di @therockinlife.jkt. Threads juga ada. Jadi jangan lupa di follow. So, aku harus pamit sekarang. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye Senatian, because I will see you.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
2: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
1: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
2: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
1: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
3: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
4: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
5: iya.
4: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
6: Coba dibayiin.
4: Ngomong, disayang sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
5: Iya.
4: Terus lebih appreciate cowok lucu.
5: Kenapa?
4: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: babe.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil,

0: intimate dan gak rame sama banyak orang, lu bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai tepat nanti jam 1 siang, Rockstars. Hari ini untuk para Taurus dulu, gue mau mengucapkan congrats for everything. Tapi kayaknya yang paling gue fokusin ya, untuk lo sendiri tuh ngelihat kestabilitasan deh. Maksudnya dari segi emosi lo, memanage financial, love, relationship, ataupun friendship gitu ya. Itu semuanya kayak aman banget, tenang banget. Entah mungkin karena dorongan-dorongan dari sekitar yang nge-push lo untuk bisa lebih mikirin ke depannya seperti apa. Entah investasi misalnya. Investasi itu banyak ya, waktu, uang, ataupun hubungan. Dan komunikasi lo yang ternyata tuh jadi kunci untuk bisa bikin semuanya jadi super super balance. Tapi ingat, sebetulnya kuncinya adalah satu, Rockstars. Para Taurus, tolong dong, keras kepalanya kecilin. Kalau enggak nyampe-nyampe tuh.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media di Powder Room. Masih barengan gue, Sarah Zani, sampai nanti jam 1 siang. Ada Scorpio, halo, apa kabar? Kenapa sih agak lebih sensitif? Tapi menurut gue sensitif yang cukup baik karena lo jadi bisa reflektif sama semua hal, iya gak sih? Kalau iya, kayaknya lo cuman perlu hati-hati aja. Beneran deh, maksudnya kayak dalam bersikap, dalam memutuskan keputusan, dalam bertindak juga, biar semuanya tuh gak terlalu kejauhan. Terutama soal karir dan keuangan. Jadi harus hati-hati ya. Jangan niatnya pengen untung, malah berujung buntung. Gak enak juga ya 2026 gini-gini aja.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, Powder Room masih terus sampai jam 1 siang nanti. Ih, Leo nih disuruh disiplinnya lebih kuat. Kenapa ya? Apakah memang ini jiwa-jiwa lo dan tahun lo? Karena di saat lo disiplinnya kuat, semuanya jadi ketat, jadi lebih terarah dan lebih rapi aja. Tapi harus tetap slow, jangan terlalu diambil serius, ah takut ah soalnya kayak lo jadi gak bisa menikmati kehidupan lo. Walaupun tetap ya, dinikmati boleh, tapi jangan lupa jaga tuh boundaries-nya.
0: Hold on tight.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi di Powder Room, siap menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Tapi emang kalau misalnya ngebahas banyak hal yang up to date belakangan ini soal fashion, gue sih akan tepuk tangan yang paling kenceng dan meriah sama comeback-comebacknya K-pop idol. Gak tau sih, mulai dari New Jeans, terus udah gitu juga ada BTS, ada Jungkook, of course, karena part of the idol gitu ya. Dan sisanya, ini semua akan gue bahas di jam ini, tapi yang pasti lo gak usah kemana-mana, karena gue siap menemani lo sampai nanti jam 1 siang di Powder Room.
0: Hold on tight.

0: bersiap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya. Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: Circle Life, your number one lifestyle and entertainment media, Powder Room. Ada gue, Sarzani, yang siap menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Rockstars, you know what? Sesuatu yang kayaknya lagi disiapin juga nih sama brand fashion yang kayaknya gue juga lagi nabung untuk beli koleksi mereka. Dan kayaknya summer ini juga punya sesuatu yang menarik dari Birkenstock dengan kolaborasi-kolaborasinya dan juga koleksi-koleksi terbarunya. Ada apa aja? Yang pasti kolaborasi yang pertama bersama dengan Keith Howe. Oh my god. Apalagi sih yang kayaknya mereka siapin? Ada juga ex Dr. Wu dan Sakai. Ada yang Sakainya doang. Terus ada juga yang Repito. Dan yang paling gue kepo sih sebetulnya yang Romanticismo. Ini kayaknya semua koleksinya Birkenstock lumayan bikin gue ngiler ya. Karena kita tahu kalau misalnya harga normalnya aja udah lumayan nelan uang kita. Apalagi yang kolaborasinya. Tapi kalau selama worth it, ya kenapa enggak? Asal donatur dong.
2: Hold on tight. How

makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Sis Truck in Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan gue, Sarazani Rockstar, sampai nanti jam 1 siang di Powder Room. Dalam rangka masih merayakan kesenangan kita ketika, yes, new jeans come back. Oh my God, I'm so happy. Karena gak tahu, pasti ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu sama semua orang, fans-fansnya gitu ya. Walaupun mungkin ada sedikit kesedihan karena ada satu yang hilang. Walaupun masih belum ini ya, ada confirmnya, kenapa sih kok

0: kayak sisa satunya hilang gitu. Tapi anyway, apapun keputusan yang memang mereka sudah putuskan gitu ya, dan apa planning yang sudah mereka rencanakan, kita sih gak akan pernah nolak ya. Selama ini sesuatu yang baik, semoga adem ayem, gak ada lagi debat kusir di dalamnya. Walaupun satu yang gue perhatiin, lo juga mungkin enggak, kalau di photoshootnya mereka, di postingan terbarunya at newjeans_official, mereka sama-sama punya karakter yang mereka banget. Tapi kalau aku ngeliat agak ada beberapa poin mereka kelihatan lebih dewasa gak sih? Emang mungkin selama itukah kita ditinggalin mereka sampai gak ngeh kalau mereka juga melewati masa pertumbuhan? Gak tahu juga ya, mungkin dari segi fashion yang mereka pakai juga langsung on point. Tapi lagi-lagi gue mau mengucapkan selamat untuk New Jeans setelah comebacknya. Kita tunggu ya kabar berikutnya, apakah ada gebrakan lagi selain yang satunya lagi ikut gabung.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: baby, I'm a rock star.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya. Detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening

0: have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Powder Room, hi, ada Sarah Zani di sini sampai nanti jam 1 siang. Ini padahal kalau bahas soal penampilannya dari BTS ke Indonesia kan masih cukup lama ya. Tapi gak tahu kenapa dari sekarang kayaknya gue udah mulai menguliti setiap kegiatan para Bangtan ini, rockstars, terutama soal fashionnya. Dan kalau lo perhatiin beberapa kali, kemarin gue ngeliat bahwa Jungkook gitu ya, pakai koleksinya Balenciaga, tapi kayaknya setelah dicari-cari kayak gak ada deh. Ya maksudnya koleksinya bisa jadi custom gak sih? Karena kalau dilihat dari inspirasi koleksi Balenciaga Fall 2026 dan Spring 2027 gitu ya, ini tuh memang rata-rata ada yang iya dan tidak koleksinya mereka gitu loh. Dan kita berasumsi kalau misalnya mereka sengaja bikin koleksinya dari Balenciaga khusus gitu ya, selama Arirang World Tour berlangsung. Yang lucunya adalah mungkin biar dapat eksklusivitas. Padahal kan kayaknya kalau dijual di pasaran udah otomatis gak sih? Apa tuh? Ya banyak para ARMY yang akhirnya mabung, belanja, dan punya koleksi yang sama. Yes. Emang kalau misalnya ngomongin kekayaan, buat para ARMY sih gak ngaruh ya. Walaupun ada tagline, in this economy.
2: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, Powder Room, I'm done. Untuk hari ini, edisi Jumat yang Juli-Juli aja. Udah akhir Juli belum sih? Belum ya, harusnya masih ada seminggu lagi sih. Tapi semoga ditutup dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang kayaknya bikin lo adem ayem secara mental. Terus udah gitu juga, have fun. Itu yang paling penting, karena rockstars zaman sekarang kalau misalnya kita gak balance antara mental, situasi kerjaan, percintaan, ya amsyong dong ya. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, of course, melalui streaming di www.therockinglife.com/streaming, and also you can check and follow our social media at therockinglife.jkt and my social media at Sarazani. Thank you for today. Have a great weekend. Have fun ya. Dibuang yang gak penting, karena yang penting cuma diri lo sendiri. Bye.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
3: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
2: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
4: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
5: Iya.
4: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
6: Coba dibayiin,
4: Dimomong.
6: Disayang-sayang.
4: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
5: Iya.
4: Terus lebih appreciate cowok lucu.
5: Kenapa?
4: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
7: Man, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018,

0: Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap piala dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Selama satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: siang nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina
4: and I'm Shotgun Dre,
3: and tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory. You're listening to

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi rom

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
2: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
1: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
2: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
1: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.
1: Rock your day with Rocky Life, where everyone can be rockstar. Selamat sore, rockstars. Mana nih wajah-wajah gembira yang habis gajian hari Jumat lagi? Langsung kali ke Bandung malam ini, rockstars. Langsung ya kan, staycation bersama dengan orang-orang tercinta. Abis tuh bertahan cuma 5 hari doang paling. Hai, buat yang sudah gajian, selamat liburan dan juga bersenang-senang. Happy weekend. Buat yang belum gajian, gua tungguin, gua temenin sampai dengan ada transferan masuk di tabungan lo, rockstars. Barengan gua Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Enjoy.

can be rockstar. Ini udah mau jam pulang kerja. Ini jam pulang kerja sih sebetulnya rockstars. Biasanya sih kalau pas gak ada pasangan, jam segini dipakai untuk nge-gym buat killing time sambil menunggu jam macet jalanan, rockstars. Mana nih pria-pria yang sekarang sudah mulai sering absen untuk datang ke gym karena kebanyakan pacaran? Tapi itu adalah hal yang wajar kok, rockstars. Ini gue baca dari Instagramnya Bapak 2 POV, Bapak 2 POV, rockstars. Jadi di sini ya, ternyata menyebutkan 72% lelaki kalau sudah punya pacar akan lebih malas untuk pergi ke gym. Jadi emang beneran ya, 73% pria cenderung gak konsisten pergi ke gym setelah mereka ini punya pasangan. Dan ini memang kayak memunculkan sebuah diskusi ya tentang gimana hubungan baru bisa mempengaruhi rutinitas kebugaran. Jadi secara ilmiah, dan hal ini juga didukung sama penelitian dari University of Trier ya, yang menemukan kalau ternyata tingkat aktivitas fisik pria ini menurun signifikan ketika mereka sudah menghabiskan lebih banyak waktu sama pasangan. Jadi di fase awal hubungan, pria ini sering memilih bersantai sama pasangannya. Dan motivasi awal ke gym, ya, ini misalnya mereka kan awalnya untuk menarik lawan jenisnya, mencari kayak pasangan. Tapi di saat mereka udah punya pasangan, udahlah, lebih memilih waktu untuk menghabiskan bersama dengan pasangan. Tapi siapa bilang laki-laki itu tidak nge-gym lagi?

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Rock Your Day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradhan di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Selamat malam rockstars, buat yang lagi manja.

sambil gue tungguin juga. Tapi sebelum gue menunggu requestan dari lo, akan gue putarkan dan juga gue spill beberapa lagu yang akan gue putarkan di akhir jam-jam ini. I'm a mess, baby rockstar. Semoga hari lo gak berantakan ya. Cukup moodnya aja, apalagi penghasilan makin bahaya. The Things, That's Not My Name. Ini juga akan siap untuk menemani Rockstars sampai dengan jam kurang lebih, ya ini akan lo dengarkan 4 menitan lagi nih Rockstars. Barengan terus, gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Tapi sebelum gue putarkan dua lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu nih. Datangin dari Tulus dengan Teh Hijau.

Rock Your Day with Rock in Life, Rough Wine Can Be Rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. And the those coming from the Ting Tings, That's Not My Name. Rockstars zaman sekarang itu, khususnya untuk Gen Z, yeah, gue bisa menebak bagaimana keadaan perekonomian seseorang hanya dengan dari bahasa yang dia pakai, atau mungkin setelah dia membeli sesuatu. Misalnya nih, kalau Gen Z, yeah, dia bilang worth it lah ya, wah itu berarti artinya dia lagi ada duit. Dia masih ada tabungan, punya saving, jadi keuangan masih bagus dan moodnya dijamin masih oke. Tapi kalau dia bilang, ya, lo melakukan sebuah penawaran, terus dia bilang, in this economy, itu artinya dia lagi bokeh, alias lagi seret, gak ada duit. Kayaknya cukup sepaham ya, kita dengan kata-kata ini. Kalau orang-orang udah bilang, in this economy, kayak lagi sulit dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasanya udah ke situ-situ terus, mending jaga sikap, jaga perasaan, dan juga omongan. Dibandingkan malah nantinya salah paham.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life. Everyone can be rock star. Selagi bumi masih berputar, nasib orang gak ada yang tahu. Hari ini mungkin tidak punya apa-apa, siapa tahu besok punya segalanya. Barengan Anton Pradana sampai dengan jam 7 Rockstars. Satu jam lagi Drive and Jive masih akan menemani lo, dan mungkin masih menemani lo untuk berjuang mengejar mimpi lo, Rockstars.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Mana nih yang lagi keburu-buru, gimana gak keburu-buru janjiannya jam 6, jam 6 lewat 10 baru on the way. Ya gue tahu sih, kayaknya di akhir hari kerja alias di hari Jumat kayaknya banyak tumpukan-tumpukan kerjaan yang tiba-tiba harus dikerjakan dari bos. Emang gitu, last minute bosnya ada-ada aja ya kan, padahal udah janjian. Tapi nih rockstars, buat lo khususnya para wanita-wanita, ini ada sebuah riset yang bilang katanya perempuan yang suka telat ternyata lebih awet muda. Katanya sih gitu rockstars. Tapi sebelum gue kasih tahu info lengkapnya nih, akan gue spill dulu beberapa lagu-lagu enak yang akan jadi playlist lo di jam 7, jam 6 maksud gue ya, udah keburu-buru closing aja nih. Jam 6 sama dengan jam 7 di rockstars. Where are you now that I need you? Where are you now? Skrillex, Diplo, and Justin Bieber Rockstars jadi siap untuk menemani lo dan bisa lo dengarkan kurang lebih ya 4 menitan lagi Rockstars.
1: Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu.
0: Dan dilanjutkan lagi sama Jess, Bersamamu. Jadi malam hari ini ingin bersamaku, bersamamu, atau bersamanya Rockstars.

Dilanjut lagi sama Brian McKnight, My Kind of Girl. Ya, ini adalah salah satu lagu request dari Ryu. Katanya dia pengen dibawakan lagu ini untuk mengawali weekend yang romantis. Aduh, sedep banget kayaknya bisa menikmati weekend dengan romantis. Apa kalau juga berkesempatan untuk merasakan hal yang sama, Rockstars? Tapi sebelum mendengarkan tiga lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dari Demi Lovato with Give You Heart a Break.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock in life, everyone can be rockstar. Rio sudah gue putarkan ya. Semoga ini bisa membuat hari lo lebih romantis, mengawali weekend yang mantep banget nih. Pas hari Jumat, pas gajian. Semoga hari ini lo udah gajian ya, rockstars. Jangan sampai gajiannya telat. Beuh, ngambek sih. Ngambek sama kantor, ngambek sama orang finance, ya kan? Atau mungkin orang-orang lainnya yang berhubungan sama dengan gajiannya kita nih, rockstars. Tapi kalau ngomongin yang namanya telat, tadi kan gue sempet sounding ya, perempuan yang suka telat itu ternyata lebih awet muda dan juga sehat. Tapi sebetulnya posisinya itu bukan di telatnya, rockstars. Tapi ada sebuah studi nih dari Women Health Initiative, rockstars, menemukan kalau ternyata perempuan yang lebih atau yang paling optimis ini punya harapan hidup 5,4% lebih panjang dan punya peluang kurang lebih lebih besar untuk mencapai usia 90 tahun. Jadi sebetulnya bukan di telatnya, tapi lebih punya rasa yang yakin dan gak gampang panik gitu. Tapi tetap ya, rockstars, kalau emang lo tiba-tiba suka telat, itu harus ngabarin orang. Jangan tiba-tiba telat aja gak ada kabar, rockstars. Kalau mungkin orang yang yakin itu bisa punya umur yang panjang, itu kayaknya gue setuju dan juga benar. Tapi kalau untuk orang yang telat, mungkin lo yakin, yakin akan sampai di sebuah tempat tujuan, tapi lo juga yakin banyak yang musuhin lo, rockstars.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Drive and Jive masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Gimana? Sudah mau masuk ke jam 7, mata kayaknya udah mulai ngantuk nih, udah mulai capek nih rockstars. Jangan lupa ngopi dulu. Udah habis berapa gelas hari ini? Gue tahu kayaknya beberapa cangkir sudah lo habiskan. Dan ini mungkin sudah masuk ke cangkir ketiga atau mungkin keempat nih rockstars. Namanya juga tuntutan kehidupan, harus disokong dengan baik, dengan tenaga yang besar, ya kan? Tapi kalau ngomongin yang namanya kopi nih rockstars, ini gue baca dari Instagramnya mamasa_id, ya. Jadi di sebuah studi terbaru, ini sudah menganalisis data kesehatan dari ratusan ribu partisipan yang memang sudah mengungkapkan kalau ternyata konsumsi kopi dengan jumlah yang cukup, ya, yaitu kurang lebih 2 sampai dengan 3 cangkir per hari, ini berpotensi baik buat kesehatan mental. Dan para peneliti ini menemukan juga adanya hubungan penurunan resiko gangguan suasana hati atau mood gitu ya. Kayak depresi, terus juga gangguan kayak stres, kecemasan di seseorang. Kalau misalnya lo ngerutin minum kopi dalam ukuran yang pas, ini bisa membantu merelaksasikan juga rockstars. Tapi beda ceritanya kalau buat yang mungkin minumnya ini secara berlebihan. Mungkin sehari lu bisa sampai dengan 5 cangkir lah, 5 gelas lah, atau mungkin sampai 6, 7 gitu kan ya, sambil dengan sesuatu hal yang lu hisap dan berasap. Nah, ini malah bisa mengganggu kesehatan tubuh lo. Dan para peneliti ini menyarankan rockstars untuk penggunaan kopi ini juga didukung dengan gaya hidup yang sehat, lifestyle yang oke, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Jadi gak semena-mena lo asal ngopi yang banyak biar tetap fresh dan juga jreng gitu ya. Jadi ingat, semuanya harus seimbang. Tapi ada nih yang bisa membantu dan juga membuat mental lo lebih sehat dibandingkan 3 gelas kopi. Transferan sama bonus yang banyak dari perusahaan dan naik jabatan. Sama-sama bilang apa? Amin.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Travis, Flowers in the Window. This is my song for today. Rockstars, thank you for listening. Drive and Jive with me, Anton Pradana. Tapi sebelum gue tutup siaran di malam hari ini, gue menemukan sebuah kata-kata yang sangat bijak, khususnya untuk para pegawai dan juga budak korporat yang memang barusan aja gajian. Kata-katanya gini, Rockstars, yang gue temukan di Instagram ya. Kalian jangan boros. Ingat, kita ini miskin yang kebetulan pakai iPhone aja. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Sampai ketemu lagi di hari Selasa, Rockstars. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
2: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
1: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
2: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
1: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
3: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
4: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: let's go.
1: Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Like Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
2: Tapping paranoia. Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on Rocky Life Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Kita berdua bakal nemenin malam lo yang gak pengen cepet pulang. Pokoknya pengennya party-party mulu. Dan di sini kita bakal bahas party-party yang paling panas. Music update dari dance scene sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Jadi kalau misalnya lo lagi di jalan sekarang, atau lagi di kamar, atau baru mau OTW party, stay right here, turn up the volume, and let the beat do the talking, 'cause paranoia is starting in 3, 2, 1, let's go!

yang bikin gue kayak giggling-giggling aja gitu, tapi relate gitu. Jadi ada survei yang bilang umur 30 itu adalah titik dimana kebanyakan orang itu mulai milih duduk pas nonton konser ataupun pas lagi dugem daripada berdiri. Bahkan cowok rata-ratanya lebih cepat nyerah itu umur 28 udah mulai nyari kursi gitu. Nah cewek-cewek masih kuat nih sampai sekitar umur 32. Waduh, ini gimana nih ya, kaum wanita lebih kuat kakinya daripada kaum laki-laki. Awalnya gue mikir kayak, ah masa sih? Tapi gue sadar mungkin bukan karena kita udah tua ya, mungkin karena definisi menikmati konser atau musik atau juga live DJ itu ikut berubah. Dulu yang penting paling depan gitu, desek-desekan atau di dance floor desek-desekan, pulang tuh kaki pegel itu gak masalah. Sekarang yang penting soundnya enak, bisa lihat panggung, terus pulangnya besok tuh masih bisa kerja, masih bisa bangun dari kasur. Dan jujur, gua aja yang umur 23 nih udah ngantuk-ngantukan sama udah encok tiap pulang party ya.

Joanne. Right now, it's time for the second dancing update. Rockstar, siapa nih di sini yang masih punya CD di rumah, ya kan? Jangan-jangan sekarang CD udah lebih sering jadi tatakan gelas gitu, atau nggak jadi yang ditempel-ditempel di tembok gitu loh, apa hiasan-hiasan kamar gitu. Tapi lucunya nih Rockstar ya, di Amerika itu justru lagi kebalik nih Rockstar ya. Setelah lebih dari 10 tahun, penjualan CD sekarang di Amerika itu naik lebih cepat daripada vinyl. Nah, salah satu penyebabnya karena K-pop gitu, fans-fans K-pop. Banyak fans yang beli album bukan cuma buat dengerin lagunya, tapi buat koleksi, terus juga buat nyari fotokartnya, posternya, sampai versi albumnya. Nah, ini tuh bikin gue sadar, ternyata orang-orang sekarang tuh nggak cuma beli musik, tapi mereka tuh beli rasa memiliki. Karena kalau cuma buat denger lagu, ya tinggal buka Spotify, terus kalau misalnya punya album, fisik tuh beda. Nah, ada kenangan gitu kalau misalnya kita punya album fisik, dan ada ceritanya, ada perasaannya juga gitu. Kayak gue tuh fans beratnya nih, sampai punya CD-nya, punya albumnya. Nah, kalau dibandingin sama Indo juga mirip gitu. Kita memang udah bukan pasar CD kayak dulu, dan mayoritas orang dengar musik itu lewat Spotify, YouTube Music atau Apple Music.

0: Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at @mumsweetmums. Mumsweetmums Festival 2026 Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.

lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: your number one lifestyle and entertainment media, CRL.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
3: It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Dylan Francis.
5: Hi, this is EG.
6: Hi, this is Nina Kravitz.
7: I'm Anna Lunar.
8: Hi, guys, I'm Chris Lake.
9: We are still on paranoia. Stay close. You

0: lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

My name.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di sana.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Save the world.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: This is TRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
4: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
3: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
5: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
5: Rockin' Style.
6: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.